0: Kamatimu ya siku nyamuntla itsundzukile a ku hlaseriwa ka Israyeli hi Hamas hi 2023 nambe ni ku pfukeriwa kempela ka vukona mini ku tivisiwa ka ku difumi bya Republika Demokratika d'Alemanya inga Germana wa mpela jambu. Matimu, mabala dalila migdade, maturu kuma tlima kumbi suwa Mario Martin, shikabu kwa vtere bla Joaquin Zungini.
1: Mutwile matimu ya siku.

kawan aja. Kudur sama satu ambungan yang sedekah kawan. Ini saya dikasih nasi narukaya. Sejak makam. Sebelum saya berhenti jam. Ini kemakmurnya aku ya pun.